0: Nawan dari aku tera-tera temakan itu sebuo abah tu tiga tango. On the low motu, ye keno gitu kene tu naruin botu. Aba, tu ni tango bembi ada tu tak kumi tigera.
1: Ando ayo modu adi sa kena tu nyari nara kena oka upera tu te kira ira tu desia kon te kira ira tu desia busia kon ye kira no.
0: Tu te tiga kira kumera oma.
2: Ni ando kira kena kari tiaga bosi dewan bekera tu madam watu warian deng kima ngaro kanon dinya ando kumi aku na unazi na na na sokan tu kena sih kena tak kuang kurite.
0: Tu milinga kira varia bo. Ati chali yangu wako na nguvu ya kunishotu achane ati koza nadai kukua celibate. After dating for 3 years
3: na kunywa gin na whiskey. Ladies say hey ukiwa
0: nasiki nasia wendo abato tiona gireduo go
2: ndio
1: mtaka
0: mwanani ndio kazi sino
2: ndaini
4: kombali za
0: Migo tura time. Wamudinyo jumatatu ngilige juma. Da inya ngilige dhamu guanja. Na the captain mwalipi waka mwadia. Ukatuku nyondure rwembo mwudo wakua. Otago tangwane mwudo.
5: Dizamu
0: apana leta mchezo kwa kazi.